0: Ji, masuk. Anio Jisa. Jisa.
1: Ayo je.
0: Aku hype.
2: Siapa dari? Present. Lagba. Present. Shaku. Present. Osho Zondi. Present. Beti Titi. Otu. Opa Leti Titi. Otu.